Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

Nafating hohau desi iha programa Aurora baloron ohin iha Radio Liberdade. No, buat nebema kita bele halomos iha itanya loron ohin, ka iha daderi dan emak, hakua kitanya an rasik, no dehan ba itanya an kata ita pronto atu enfrenta loron ohin ho forsa no fiar an.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resilima Pontualu Megahertz.
1: Laloran Sanulu Resilima Pontualu Megahertz. Laloran Diak Malo Corona Nights Rahoto Mutuk Valeu Alvaro Fernandes Dia Programa Dili Convida by the Sound in Lorong. Oh, ini tetap mana ba loron sanulu racing rua fulang otu protina rihun rua rua nulu racing neng oh isah itu pot senovidades pohin lorong ya supaya kata kita otu novidades nepe maka dia bohin lorong ini ya. Oh ya programa di lekom okay, programa aurora itu pot seram utuk kono habelun desi hoda fanu maruk sereba itu pot sen dukur kalang. No agora itu pot seram utuk faleha programa di lekom vida tolori itu pot sereba ronda ritmu sidade dili. Nomor informasi yang saya nabi harus fokusai, husi Jurnal Timor Post, Jurnal Suara Timor Lorsai, ia Jurnal Diario, nomor sih ia previsaun tempo no agenda sira. Taman yang nafati ing hato dader dia, Wolfens Radio Liberade sira hoto, pasiran bang nafati ing sintoniza Radio Liberade dili, hauni ada dader dia, pengaktividade bon sintoniza. Dalam lom satu dari dia ki kalau dia kebelu Timor Wan serba macam dia sepora neba karik barang orang ni diskansa ya bong diskansa bayi tebot sirah tu. Nama sebab siran bayi karik orang ni alat tebot sirah aktividad ada ya bong aktividad ada I mata murish ni unanya. Okay, ane sampai bayi molo kita sampai tanya program ada lagi konvidet sebaran lagi musik ayat ane sampai musik abertura. Hone titlu bumbung na payto ne belori husikari.